siwa mama hina kujurua atan tan tan tan right bramia kaka safu bro right obinya mini anyamya right mami hawo mia.